menjamu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Kerja keras bagai kuda dicambuk dan didera. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cuma bekerja di malam hari, tidur di siang hari. Semua telah ku rasakan untuk mencari uang. Ku rasa berat beban hidupku. Ku tak tahu. Woi, ku cemburu.

kiamat. Itu urusannya urusanku manunggai. Motor beat atau beat koplo berganti. Budit sedang dulu koplo memutarkan kopi. Yang gue merah jadi judul oke video cokoki. Sloki demi sloki berbalas bak walkie talkie. Ilusi dunia ini ku dipermainkan Loki. Persetan revolusi resolusi kami. Menikmati hari yang cuma menghitung jari. Semayamkan Kurt Cobain dalam trayek penuh kokain. Rimaku narkoba menggoda semua ingin coba. Pancoran jadi domain baru tempatku bermain. Rancang syair mengalir panasnya buat baja mencair. Visi hanya tahi tindakan mencebok bersih. Aku tak hargai omongan yang bau testis. Macam mikrofon di panggung dia terima testing. Lebih dari 4 album ku berikan tesis. Ku tak terhentikan bukan single atau jingle. Ku tak tinggal dia menunggu datang tagihan. Mati masih nanti hidup.

0: dan kembali si cantik rima ku jinakan di stopbox membali penuh totali tas berdiri sendiri percaya diri mengiring ku pegang kendali pilihan tercecer begitu banyak tercecer aku tak tertarik dengan setan yang bertengger aku tak berlari karena dipecut manager ku buat konsepku sendiri Indonesia geger jangan kesembaran pasang lagu ku ke out out tanganmu berdarah kan sudah ku beri tau tau karir minggir sana bikin video galau yaong bleh sini nah jangan banyak mimpi sintesis tiap prosa rimaku mitosis nantiasa cenduskan ide yang gemilang baik suci tau dosa kau susah jernah intoleran lah dosa ku hanya bosan dengarkan tongkos gigi tongkos ku gigit rapper oplosan sampai kau berbusa lalu jeblokkan dalam bar kotorku macam berbosa tembak masuk target yang tak suka tak sangka kau suka follow ku di sosmed play ku ribuan tiupkan terompet Amir dan Anoman aja ku mengojek jangan protes tanpa foto token toh kau berjoget saat ku mendongeng. Hey.
1: Lalu bangun malam, lalu tidur pagi. Habis nafsu makan, aku tidur lagi. Sampai suatu kali, Jo datang kabari. Dapat di tempo hari, dengar tempo beraksi. Buatan bas koglo, buat mata mencolok. Aku merasa bodoh, geleng kepala dong. Sering setelah mendolok, beat ajak ku nyolok. Ucap rima rapi, berapi kumis ku kaya gogol. Gudang saringan, harus ku ganda rima. Ucap tanpa saringan, bawa sajian. Karya maksimal, buat sadar kalian. Fundamentalmu mental, dasar bajingan. Harapan kita, bukannya dikocek. Hanyalah kisah. Sejujurmu kaya dongeng hanya otot tapi tak berotak 8 orang otot tak cukup berontak tak setengah-setengah asal diri nomor 1 di penempatan dalam diri lihat kanan kiri 10 di mutu bukannya 9 langit ketujuh ketujuh dan kutunjukkan telunjuk tentukan mimpumu isapan jempol karena ketiduran kamu kebingungan lalu kelimpungan karir raih uang dari hasil penipuan koplo buat ku laparakan sodor di tiang ku makan semua aku lahap dan bisa ku cerna kaum kecil yang mencela mencer tidak enak tai bermunculan di info baru semua tingkah belajar tapi ngerap bikin malu edit biar Yahud datang Selasa hilang Rabu tekan tombol bisa bagus cuma di hey persetan mereka ini masa kini penuh lirik masa gini apa ini bawah sini biar ku tampak tipi ribut kaya gelas paling tinggi muat oh aku perlu cuat tidak perlu uang banyak asal terus tuang cap orang tua tanpa cap orang tua gejolak kalau muda gembur kaya lembu lembut kaya jemur menyus suka tentu kasih model instagram toge instagram ku bawa isyarat pakai bahasa isyarat sedikit tanda bahwa otakku kadang biadab tak aku ingin piala untuk tiap biasan yang aku ceritakan aku beri makna sebelum beli makan sudah ketagihan maka lupa ketagihan bukan pelarian ini jalanku tak cocok dengan kalian bakar minggir kawanku dulu ku bala dewa sebelum dari sengketa lempar hijau bawa bala lebih suka bala-bala walah-walah agak kewalahan marah-marah sama ragam kepayahan musuh misterius ku kamu yang masih terus ku cicaran kejar sambil melumat sari roti.